0: Ingwat.
1: Manakanaw, kaot nak tento kuang sa hunak nahe sa besim ilak ruchius?
2: Kuang sa hunak nahe sa besim ilak ruchius, nakatstenga utro kanakwila hung kabal, rena kuang le kawilal. Mesu sa le rochoch, tseklimul sa shnaah. Makanam na kuang hunak shnaah parkwitish tukuruliha, malahunak shnaah ha parkwitamol pekwilich eh. Oksik tarak chius li tsekle pal im. Utsa esim ilak chius. Ebliketom tento nak kuang keb shnaah, utsa abzo keb. Nawish sab esim kil chius la hun kabal, utla atut la hun kabal kawa keb.
3: Naleb nak e, Ministerio de Salud Pública, ut Asistencia Social, utli proyecto Crecer Sano, Nutrición, ut Salud, Arin Guatemala.
4: 6 horas con 57 minutos.